Ya, semangat terus kawan. Pak Jojo menemani aku. Ya, semangat terus kawan. Pak Jojo menemani aku.

Bintang bersama dengan kumpulan Budak Kacamata, dan lagu sebelumnya adalah bersama dengan kumpulan Pearl, Ikhlas Merindu. 10.41 minit pagi. Jadi kita beruntung ya yang berada di Miri ini. Sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik yang perlu kita lawati. Mungkin biasa bagi kita ke Guania. Hari ini sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik yang perlu kita lawati.

0: Langkobok kan ano piay, mana yang kau makan dahulu?
1: Langkobok. Aku piay jang ko ano. Aku... Kecuali ya, bila padian mehidangi, mengkali tah.
0: Piay, tapi kau masih makan?
1: Macam jang. Kau masih kau makan piay jo?
0: Aku piay selaju pulang.
1: Eh.
0: Iya, klasik-klasik pahit-pahit. Tapi nyaman juga.
1: Iya.
0: Tapi mengkobok. Mesti langkobok mesti jua, tapi aku luka piai lah,
1: pucuk piai itu. Piai ini pun payah jua mohonnya itu.
0: Iya ada 2-3 umpun kan. Tapi tidak banyak kang, habis nuhun dan jenis lagi.
1: Itu tadamanya golayan eksotik.
0: Oh, hunter bagnya. Tapi semadi cita-cita ni ada satu lagi lah. Tunjuk langit batas tak kena makan kah?
1: Tunjuk langit batas, mengkali dalam 20 tahun sudah.
0: Tapi masai kau makan kan?
1: Masai. Tunjuk langit ni ujar dengan ubat. Terutama ubat padian-padian kita yang bini yang bahu bakas beranak. Makan tunjuk langit bangkit kudat.
0: Eh, kata-kata itu yang baik. Bangkit tunjuk langit untuk kudat ya?
1: Bangkit kudat.
0: Bangkit kudat.
1: Laki-laki. Apabila ya bakas damam, hunja pucuk tunjuk langit, gulai aing, campur pusuk kah, bangkit kudat.
0: Semua jadi baik ya. Jangan sekali-kali main apa nama tu yang bunga yang macam mana tu yang baik apa? Nah jadangan tu ya, baik bubut tu. Ada kan bunga yang ini amun bebut ini pakai itu perlu ditahu jangan tertawa.
1: Tapi itu minta maaf lah.
0: Nah, ini bukan kita bukan cerita lucah nih bukan.
1: Bukan. Ini, jadi cerita bebut nih cuma nih.
0: Ada pantunnya kah?
1: Bukan. Alamat Biani tahun Biani kah? Bapak-bapak bulan yang sudah lah. Jadi ada seorang pekerja pengian.
0: Ini cerita banal ini.
1: Cerita banal, pengian basah. Ia kesakitan. Buatnya tukang melatup.
0: Sebalah basah sebalah damit lah.
1: Mengkali.
0: Nggak bisa apa nya mengkali ya.
1: Lepas itu pengian ini ada idea. Ia bohonja tangannya tukang pung sawal.
0: Si Kubang dipakai.
1: Jadi ia telepon, jenya minta tolong. Aku mahaga kau ni kang, ada kau di rumah, adanya. Aku uang kaja aku ni, ya kuliah hanya lagi. Kan kepisan, kan mati.
0: Bekain kain.
1: Apa ya uja to kampung sawal? Bootnya kan melatup.
0: Betakut nengawi. Tapi sebenarnya amun kita ini tertawa kita. Tapi amun benda ini terjadi.
1: Terjadi ya kita.
0: Nggak tahu tempat berobat. Yang ini kita bukan kita merdakan anu jadi dukun kan. Tapi kesannya macam mana? Sawal ni macam mana? Biar dengan tahu keke sawal ni pakar dalam perubatan alternatif ya.
1: Traditional.
0: Okay, jadi macam mana?
1: Ya, di harganya ada kok di rumahnya. Itu mbak hijab tu nya sakit tu ah. Jadi ia pun bayi pinang.
0: Okay.
1: Pinang dikecipnya pinang besi apa? Kau pun dah pasti.
0: Baiklah dikecip pinang. Bukan dikecip botak tu.
1: Lepas satu dibawanya di harganya dibawanya mulai ke rumah disambungnya bot. Tostun. Tos baik. Ujadangan percaya. Nak percaya itu.
0: Terserah. Tapi kadang ada dengan mana mau ubat. Kemain dah ada. Kemain dah selalu. Itu dah selalu ya. Keke sawal sebenarnya adalah keke kampung Selanyau ya. Wang kedayan ambutnya pun macam ambut Pak Jojo ni juga ya. Memutih. Amun kembaya muda. Tapi amun kembu. Ambut kami dua apa keke sawal ni. Memang kampung Selanyau kan ini.
1: Tapi ia ni orang yang baik hati.
0: Begalap pun begalap.
1: Jadi harap ia nama yang kita ni bercerita sinilah.
0: Enggak. Memang aku

0: Minggu lepas aku sama minum kopi kami dua. Aku ia sama Kiki eating. Eating apa namanya mana ya?
1: Aku pun dapat.
0: Tinggal. Kampung Tahat tu.
1: Jadi yang saya menanya, penyakitan ni dikit ada yang dapat diobat di spital. Ada yang dapat diobat pakai makan ke pemasi, makan pil. Jadi rupanya obat macam mana ia perlu orang yang paham. Ya di bayinya salam ke itu apakah?
0: Ya, tidak perlu diantar asawal kah yang sakit itu?
1: Tidak perlu. Ya, bayi pinang hanya. Jadi pengen bahasa ini mahaga rumah atau kampung sawal.
0: Ya, minta nama hanya mengkali ya.
1: Siapa namanya laki ke bini. Tapi selajunya anuan ni ya
0: bebut. Memang lelaki lah ya.
1: Lelaki.
0: Ya kampung sebelah lah. Memang kita cerita benar kan masing pengalam. Lain kali aku jumpa ya kampung sebelah lah. Memang kita cerita benar kan masing pengalam. Lain kali aku jumpa

Okey, pendengar, yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

hak ngavan alang tekdi. Lubu lima, pakai basung alang terang dahin seluar. Lubu enam, awi kelote panau hituk pakai payung nore patupi. Lubu tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubu enam, awi kelote panau hituk pakai payung nore patupi. Lubu tusu, duh tutek awi batung kelok lasu.

Radio Kayan Nepji Ita. Ayo tamu pecih dihina kami dalam mengelarakan Kayan Nepji Ita. Ayo tamu pecih dihina kami dalam mengelarakan

apa ke peluang Adrian Anyi Robert inana ca anak umun 22 uman yang menjam mati sampai dalau biun sukat nai pekuat nat live konsert ini ayan tu sakiman ikam sukat nat kidi live ka Facebook live YFM Iban ngan bidayo siok 22 atau bulan ayah uman 2026 nadang cincam 6 kata tau nai pekuat ngeramai nai namuai birami 2026.

0: Lantang Bejarit. Datainya darah rumpas tumumit ngasurindang ati lantang ras yang gakit.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YF. Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YF.

0: Culeți-te alai.
1: Scumbam pe rindu nuansul lungă jam pergi.
2: Hai, aku Roni Bukong. Kita ke Diau di Sri Aman uli ninga ke YFM ngenak frekuensi
1: nuansul lungă jam pergi.
2: Hai, aku Roni Bukong. Kita ke Diau di Sri Aman uli ninga ke YFM ngenak frekuensi.

Biasa orang nyebut ya ngomai ya tau ke kliang kuman sebayan lalu langan-langan tu tadi nya kliang sebayan mar nyebut ya ngomai ya tau ke kliang kuman sebayan lalu langan-langan tu tadi nya kliang sebayan mar

0: pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
1: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi, insya-Allah, tetapi kita rasakan
0: berkenaan.
1: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi, insya-Allah, tetapi kita rasakan

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

0: Dying Inside to Hold You. Lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 Malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990, Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu. Tu boleh aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya giga dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh tam tak tahu nyati kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu, selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Ura Bujang, bak Retro 15.
1: Hello Ura Bujang, selalu aku medan.
0: 15.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia nyak. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no ko koredo, aku serang.
0: Roslina.

orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tu. Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tu.

0: Eh, pedaan, penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak pitan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak pitan.

Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau. Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau.

sansang kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baku duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bub kudus madah. Umur kita jampat habis.

0: Penerang ke Silia Lawak Facebook dan Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya Ila.
1: Nama kini tangkup pengawak laki kenyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini.

Kes kali itu YFM mai kita bawud ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, Nya Ana, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, Nya Ana.